kwina rida mugurni mi anyunyi menyongera menyi mera bada mi anyunyi menyongera menyi mera bada yo ada Allah ta jonno jo yo ada Allah mar kwa

Jawa. Dikira yang menung Kristen, ni boleh menung hukum. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia boleh Kristen, nami Jawaan boleh menung hukum. Ipi embang. Ya kula mora kia jang mena me kopi wu ete winyo wuro dia be apet ningo Awe nye me hakele jiba jimi Aya jowa kwa bal karibu me penyo wa penyo nao Eno Dom jowa Kwa bal karibu me penyo wu apenyo wa moro ni penyo Niba Kwa wula gina kele jiba jimi ni jono tamge tia mito pe dingo Pingo dawe Pien bang Kabolo mo aje tamiel ane no tamki te balu wiyoko timu ngadare. Eke chira jimin tao chem tete rikudero tukwene. Tuga na paula jabwa kuwele ye. Obero mo mora nendo otero ane aoloni. Bewe lukia pinu kiene ene dialo yoko pechem. Alaya moni ocheke wa chemu ko picho. Akunjo ame jabwa kovolo peru na mchemu. Aya. Jarapil batin yun diyo. Bede bilir yun. Kuliyen.

0: mujemara. Mujemonu diubeda lur ano na kede alurja okora. Obani rida kalmo kabiru kwa imperano doken alurja oyai.
1: Aya, wano biri wana madego burgeti yekunaja kuriye.